bujin menu ya ya. Kadang di sini itu loh ni na. Tada ngar kampu sang maju, sang je masal mi kampu shock tiga ya. Surul ngar kampu surcoga no ngoda samno tu. Tada sang je seru, sang je nang kampu cokshen nanti ka tujuga. Suku ngoda ti samno tu, parjo. Krimi orang cok ni, surcho parjo. Unesha surul tu parul tu ni da, parul tu ni na parul ka ni jucimda. Tak mara surcoga sugen nang, turcoga kaya kego sulo orela. Penajik kasanang coga sugen, kengar coga sugen nang, kongkar ka kaya kego sulo ni na. Ut breja sambanu me orela, kari thongya kajula nu me. Ut muda sambanu thongya, tadang ar sanje masago nang, cik sanje kesaga kaya kego sulo, nangruga kajunuwa, religa kajunuwa, desa kajunuwa, cik kaya kego sulo ni na. Ut kajuk sanang odoje kura nu me da. Ijiksha paru du cimbo duk. Parodu cimbo kuroni, ta parodu cimbo kuroni wajah marcik dusu ina parichin dukni. Sanskrit cika paramita ni tu mula paramita. Irbasi ya, donang ragan lah ina, tada Varanasi labda kacik course ya bur, master course, PhD course ni nama ngar orang lah. Ijin piromo paramita first year ni wala, paramita second year ni wala udah ni me, donda je udah ni. Ta parichin donda je kena orang lah. Tak perjin groji silonya na, nada aje cimba, cimbi. Tak cimba korji, ngara lihu sisi nengah yurti wongme orela. Cimba ni na, tungi cimba. So aje tungi cimba ni na sim nengah serna munu ya ya. Cila kampu ngana sekosu senma seti rami biinya, udin munu ya ya. Misalnya nasha biju, samlo jisha cimba ni. Ken orela, cimba. Cimbi kor ngara na kelas kerma dia borji tapi. Number tak wang itu di Yunjab Fibur, Yunjab nengah wana meloaya, acik silo kosu jumzin silo ni, orang la. Yang acik Chang Kong Temu itu Yunjab kop mepuaya ya, si Chang bateri siap itu lo ni, hari utkor madrasu me orang la. So acik si ni na, wana pisu ini na, wana serubi orang tu bihosu me. Ting dinsar tem, ni semua tu tu pisu ini na wana literasi beli gay me orang la. Ijik, wajah tengah ada jatuh juga rasa manusia, orang kamil hasil puni ya ni na, negri ini. Ijik se, orang pisu ini na, semnengah halam deserna, halam desemnengah samu tu itu suju ni kumda. Tapi hasil tu pisu sih na ngarasa thoni moni samore. Ijik semnengah kamu semnengah tu lo tahu tu ya puni medium. Tapi itu kumda ya ya, cakap semnengah si pisu ini serna halam desuju me. Cuma number dua tu magedum. Tapi sih je free me, orang la, sih je rubi mosa me, kerja ini. Tapi tuh mixer tawang itu ina, sihir ubi mahu. Iji sese, yunjap kat si piju je, coba nombor tawat dek piju, tunda ini. Tapi jimbanya na, tunda udin tisha aku mesti. Parcin nada aje, jimbanya. Tapi main kampu susu ina, jimbe parcin ni. Tapi ni baje sujum, sujum ni na kadin tisha ni adu lawan ni na. Kewa nang surutuk kosum, ya kosum. Tiapun na ya dah monum, ni juci lapca sih nama orang la. Utsya sujud minyak tu, kena orang la. Tim sul tim minyak sih naik ni memang orang la. Sul ni na rule tikzul la deh gaya deh noin utak tak kegusu jasa sul minyak tu, sul dalam tim bahannya. Tim ni na ngar tujuan tim lain memang law rules and regulation nasha tim minyak tu memang. Utsya sujud minyak. Tapi sujud minyak perjin ni aku je nyamlang gaya ya aku sulon ni na. Kewaju tukju tiapun ang pungju. Lomba ke nangcem, yuk nangcem, jek dah, jekab ke nangcem, mirang ke nangcem, dah semua macam tu. Kewa tiba cuci sendiri, utna kambur aja me. Utsya, sudum je parichin ni, kena orang la. Dah, cembe parichin, sudum je parichin. Sunda je, sweba, sweba parichin ni na, tada je orang dah, sweba ni aja. Dah sweba parichin ni na, kadang tiada ni jelo, sweba ni na, mission man tiada inasha, sih duga, kakamar duga sih tu la. Yang inang saya direct masa tu ini, sama inang nomlang nasi saya dia, oh bi tinoju yang, sokjang semgo kongsi ya, nasi buaya ya, yalan maya buaya ya, semsi patient ya, semsi ah sekarang mana muda bi sih cerita sih, ni sih kebar tiram manusia, udah tu suju cisha, sewa ni tu, sewa kumju, orang la, tau, perjin korang ni agaknya orang tu sewa ni muda, cipta inang kipu ya kemar tisu jala thong kipu ya subur, cipta miti sih orang ya nalar gay. Kenzalah deh, yor desa thona, kaya kipu suju lo, orang la. So mende gimen? Na kipu ya suju, kamu manusia ya, janda deh ta, thama ya, deh deh ya kosong deh ta. Kamu bil mangsho ya, mende nenyongsho, magai uti, ya gimen ngara kamu se, orang. Ijik se.

0: ma chamje ye yuk mudun ra sujit ramte yo taw na chuje khase ti nak chur phanchun nei ka si tho chur don me yo thongre ra su ne suni ari si iran si chung num jo khan duzinga me yo thongle tin ya state of hormuz rek iranuk mami sume sane ba ka Mereka tuh ni kunci yagoning. Ari Jacob kok sinjin Donald Trump si. Dulu ye netang tuksho tuh inna lan sabtan shopi kini nani. Mui putzak T20 World Cup cricket zaman duga. Desnop cuci ni suktor London ga no Lords cricket zaman tengah. Jaganing Australia ni putka senyukimber. Lagi na utam ije. Deshuk nesu kachan sho shusoba nadoz. Sayana da donrek rikshung lerim jit kosudo. Sayana deshuk lerima nangpa sang yebak luksega. Mik miang thoktang, sachining chalak miang thoktang gaya nokor. Yeshi thupten gendun shil, kandri shusudi sameto imbur. Benang shil, kandri shugan tawalung tingkang kujab tashidu jila imbur.
1: Another day, all in the radio tawang, Lerim Sangan, Sanjay Samusha, Lekung, Sapshu say, some dining, Tishi Delany Shuru, Tadeshi, Tawang, Lundin Kanga, Kishi, Tudin Gedun, Pepe Yusuno, Kishilana, Tadeshi Lerima, Pesining, Tishi Delany Shuru,
2: O Tuchina,
1: Tadeshi Benang, Chigana Manjona, Kiva de Imbu, Deshi also, Mog Lerim Guyak say, Kishilasha, Kanin Juric Singina, Tangadan Sumling Nazo. Mi usuk sendiri nombor, mi tidak siapa, meng tidak nombor, saji ini dah saji tidak meng tidak nombor. Biar Kim Yang Tae tipe ni kosurana, Kim Yang Tae kata jalan naga mampu nombor, iba cipta meng tidak nombor. Iji ta mento naga himbol, hura naga himbol, singdo naga himbol, kangpo siapa meng tidak nombor. Meng tidak mana nenek tak ngada lagi yadu yang nengji misi cikju tu nyobol esamun kau himbol, iba yada meng so desamun kau yaitu menul letinya, tan misi ngada meng naga kosuradang gaya. Cik menegoda ngada jala himbol saji himbol minto himbol sura himbol kampu sheda mengdera goda cik tebe nada kumzane nombor. Ije buda usukor rangi nasangok lerim kyu yakse nesudi dudu dega de puitene kiban de himsumdor gaya ini nada ngada de nol shunge nangai meng chungung kor himbol neng da usuko bena kumzane nombor donda de nombor ita ngada shunge nangai kanpur ko himbol. It menegoda ngada lotora ongan nasiye ta meng cijak koro mata lau usuk kumzane cik te kengan mabla de manak sundor. Ije buda Oto desh ngurko lirimada kampo deshi sriyo yin mesirimbur. Shindere da ngari kye tensho ngoto lade yakse kishila shimar gara tim deshede nangma yin shuru. Ija buda kishila deshi oto lirim kyuye nada nashe shunna menko nada da chungkong chit gaira so yinam. Chit nada ichi kormar dudi tegata nangma yin shuru.
2: O la so toshie nang. Eji deshter saibla si jivu nemikyo be kya tim ning. Eji ting sabu. Si nemikyo nambar taputi nang. Da nada je si saib si tu nang ngong to imbur ijik da ngada mengku da jungkung nye koso wa meng ra koso kumzen sik tok ya ji meng ji ra koso nye ya da humo to tiwa di ni da uzugu da meng ji ji ne mikyo ngada ge tim di ji sumbur da ijik nada kaya ra su yin na sangji binang si rang ji waya sumo nombur mingdu tokbar maze na ji den tam ji mongbar gyur di ji mongbar se je du dunbi mingdu takbar ze nye ya ku sumo be se Ta meng nyeo chi chala yi na si yi na mi yi na si yi na ta meng ti ti mono yi na. Chi nga tan zomu ling mi gang po chik ta koto miya. Sika yewa kher maga no ti xiong langge yi mo ru nye.
3: Yes.
2: Meng jumsen iji li ten ya chik. Chi ten na nga tan zomu ling ozo nye kan mi ba chi na gang po. Marik bi mong po yi na ta koto msu gu chi sang yuk tanda chi. Ti sang ki jom nende rang si chik. Chi meng uya to na ngom po ru nye. Ta bina nga ta jungu ngoto ti na u ngoto ti ni. It menu go chick de semak shung nengae nomur, minging aru lome chirinye, meng monona, iti ijimburinye wok samlichi kishang, koyusika mono yung nangayimur, chim meng tidi nolitin yaj, iti da joy ne joy imburinye woning, da kaje, samlichi reyukje na meng chitang kosumi, meng monona chick samlichi, madi imburinye, semak shung nengae, we are so nomur, ta it menu go da ngadang dadrik shung nenga, dadrik yenata, poti ki ku da grammar nyakosuwa da umnenga. Yesung nom da ming sik yigi sumnye ya
3: yes
2: meng ti ya ejik ti ya